0: ko-ra-gipa kor-trang-o-ra-ja, ndiba, tung-tang-man-cha, ngui-sarang ko-ra-gipa kis-ba bi-ap-ko-de, bort-ne-sa-gana, ndiba, kort-ne-de, agan-ja. Iyan-da-gipa, tung-tang-man-cha bi-ap-rang-o, ya kis-trang-ko-ra-a.
1: Mungkin sengtanya ni, kes chalaya ni ko dakin ba, court dos tunga ne rayon genci mengode, wa bisa rang nara, mai dakapa sasti rang genang.
2: Jensalo ya JJ Act ni kita, J bisa kon ya board anjing de JJB ni akan gen, ya bisa dos takaha ba namgi cakapa ba crime ko kabit kaha, J kai rape ung jamaina, cawu ung jamaina, tokoit ka ung jamaina, undi kita tentang namgi cakapa ba niam ko pi aha, ni kien cum uang ude ba cugemek sakirang ko, wa bisa ni ko sako, mana ha uang ude board members rang ba board decision rain bana, chanchia ni ko takin bana. Bisa ko advice so ni mung counseling ot neng mana nokrang chi watatna yang dakapa sa stirang ko sanot na ya aroba mungga penara bisa ko community service yang dakapa rang ko supervisor rang baksa ba supervise kain bana yang dakapa community service rang ko nakata matna aro wa ungja gen chimung wang ode

0: Yung ja JJA ni kesrangko rainga.
1: Ia program ni buat kami gepas dengan Yona Rekbana. Ia pokso ek aro jiji ek ni gemen kena suing gepa mandirang na mesej kun atna geta nang nekin ma.
0: Pokso act ni gemen nang agarat naskin. Yan anceng ni ajao ba biapo. Ia pokso cases rangara blongin bang regrekinga. Uni muksongan ide bisarang ni kosako namgija ba telektrakani ba sexual offenses rangko kaani mandini gisko blongin gapinga ni nagtamat na. Anceng yarangko champing nagata, anceng ni bisarangko, aro anceng ni bisa ni aganon, micek bisa ko sa nungja, anceng sakgeni, tolgeni mi asa bisa ko ba, ski e, agani rat nagata nanggin, ni ang aganaska, bisarang ni kosako, ya obos tarang ngingon, anceng ni bisarangko, anceng encourage ka na, agan nagata, mayong inga, bisong baksa, bisong ni ruwaniyo, bisong ni chaaniyo, bisong ni rikramanirang,